0: bro. Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa di formasi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar semua akan kami hadirkan Mutiara Pagi Berjaringan, Korwil Nusantara 15 dan 16 yang disiarkan dari RRI Pekanbaru dengan judul Perintah dan Hikmah Berkurban, dengan narasumber Haji Marul Ashari Hasibuan yang akan mengisi Mutiara Pagi Berjaringan hari ini Jumat 8 Mei 2026. Jadi pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Siaran Pagi Berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16 Padang Prabu yang disiarkan juga di Pekanbaru, Medan, Padang, Tanjung Pinang, Sibolga, Bukit Tinggi, Batam, Gunung Sitoli, Ranai, SP Bengkalis, Stasiun Produksi Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai. Dan tentu saja dengan topik perintah dan hikmah berkurban. Dan juga disiarkan langsung di live YouTube RRI Pekanbaru.

0: saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16. RRI Pekanbaru, Medan, Padang, Tanjung Pinang, Sibolga, Bukit Tinggi, Batang, Gunung Sitoli, Ranai, SP Bengkalis, SP Nias Selatan, SP Tanjung Balai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan juga karunia-Nya pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan serta nikmat iman dan juga Islam. Selawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman nanti. Selamat pagi kembali pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru di frekuensi 99,1 MHz dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Pranoto kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam program Mutiara Pagi siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan juga 16 bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Pada hari ini edisi Jumat 8 Mei 2026 selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan bersama-sama menyimak tausiah penuh hikmah dengan tema perintah dan hikmah berkurban. Nah, tema ini sangat penting untuk kita pahami bersama terlebih menjelang datangnya bulan Zulhijjah dan bulan yang diidentik dengan semangat pengorbanan, keikhlasan dan juga kepedulian sosial melalui ibadah kurban. Saat ini kita sudah bersama Ustadz Haji Maruli Azhari Hasibuan dan juga beliau ini anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau sekaligus DAI Juara 1 Aksi Indosiar. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa kabar pagi hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah mas,
1: sehat. Alhamdulillah. Dan juga pendengar, nantinya Anda bisa berinteraksi bersama kami untuk ada yang ingin bertanya terkait dengan topik kita hari ini dan juga yang akan disampaikan oleh Ustadz Maruli nantinya di 0761245 95. Baik Ustadz, untuk topik kita hari ini perintah dan hikmah berkurban ya Ustadz ya.
2: Betul mas.
1: Baik, mungkin silakan Ustadz sebagai pengantar kita di pagi hari ini Ustadz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abadah, wa azza zundahu, wa azamal ahzaba wa'dah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi ini kita bersua kembali dalam acara Mutiara Pagi RRI yang disiarkan melalui Korwil 15 dan 16. Mudah-mudahan semua pendengar sehat walafiat. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, pagi ini kita akan membahas sebuah tema yaitu perintah dan hikmah berkurban. Pertama, kita akan mencoba mengulas tentang apa yang disebut dengan kurban. Kurban ini adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab melalui kalimat qurba yuqribu qurbanan. Artinya secara maknawiyah adalah dekat. Sesuai dengan tujuan filosofi kurban juga yaitu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara istilah syar'i yang disebut dengan kurban ini adalah menyembelih hewan ternak tertentu pada hari atau tanggal tertentu untuk menjadi bagian dari rasa takwa dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih hewan ternak tertentu ini menjadi sebuah definisi dasar karena tidak setiap hewan ternak bisa dijadikan sebagai kurban. Ada ketentuannya dan juga ada syarat-syaratnya. Yang masuk dalam kategori hewan kurban adalah unta, kemudian sapi dan juga kambing beserta dengan sejenisnya, termasuk lakibas, domba, dan juga biri-biri. Disembeli pada hari tertentu, artinya ini bukanlah ibadah yang bisa setiap hari dilakukan, ada tanggal dan juga harinya. Jadi kurban ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13 Zulhijjah, hari Nahar dan juga hari Tasyrik. Maka kalau orang menyembelih sapi di luar tanggal tersebut, maka tidaklah masuk kategori berkurban. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, di dalam usul fiqh, kurban ini adalah masuk kategori ibadah syar'u mangqublana. Yang disebut dengan ibadah syar'u mangqublana adalah ibadah yang sudah terlebih dahulu pernah diperintahkan oleh Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa kurban ini diperintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim Ismail. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, falamma balagu anhu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur maza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi ayat ini adalah deskripsi cerita tentang bagaimana asal muasal munculnya perintah berkurban kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di mana Nabi Ibrahim disuruh sendiri untuk menyembelih anaknya, disuruh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Tapi dengan berkat taat dan juga patuhnya kedua Nabi Allah ini, maka perintah tersebut dapatlah dilaksanakan. Kemudian yang perlu kita ingat dan kita garis bawahi bahwa kurban ini tidaklah sama dengan sesajen. Tidaklah pula sama dengan pemberian-pemberian kepada orang-orang tertentu ataupun leluhur-leluhur ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan animisme. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanalu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah darah, daging, hewan, kurban. Yang sampai kepada Allah adalah hati orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kita bahas berikutnya adalah apa sebenarnya hukum berkurban ini. Mayoritas ulama mengatakan bahwa hukum berkurban ini adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah muakkad di sini adalah hampir mendekati fardu ain. Lalu kemudian ada seorang ulama yang mengatakan ini adalah fardu ain, yaitu Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan bahwa ini adalah fardu ain didasarkan kepada tidak pernahnya Rasulullah meninggalkan ibadah berkurban sesudah pindah ke Madinah, dan juga hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, man kana lahu sa'ah wa lam yudah wa la yaqruban la musallana. Siapa yang mempunyai kesanggupan tidak mau berkurban, maka tidaklah usah dekat-dekat ke tempat sholat kami. Dan juga firman Allah dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan berkurbanlah. Wanhar adalah fi'lun amar yang bermakna suruhan. Tapi mayoritas ulama tetap mengatakan bahwa kurban ini adalah hukumnya sunnah muakkad. Lalu kenapa kita harus berkurban? Apa hikmahnya bagi kita? Pertama, kurban ini adalah wujud cara kita untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita melihat Indonesia ini begitu subur dan makmur. Kita melihat alhamdulillah stabilitas keamanan masih terjaga. Ini adalah anugerah dari Allah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang mau kita dustakan. Memang di sana sini ada satu dua gejolak, ada riak-riak berbagai macam tentang hidup, tapi secara umum kita masih dalam keadaan yang stabil. Allah berikan kita nikmat umur, Allah berikan kita nikmat keluarga, Allah berikan kita nikmat iman dan akidah. Ini adalah rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, hikmah berkurban ini adalah untuk membuat keluarnya sifat-sifat hewaniah yang ada pada diri kita. Disunahkan bagi orang yang berkurban, di saat menyembelih hewan kurban, dia saksikan sendiri proses penyembelihannya. Maka di saat jatuhnya darah hewan kurban, maka disitulah dia berniat agar hilang sifat-sifat hewaniah, sifat sombong, sifat dengki, sifat congkak, sifat rakus yang ada pada dirinya. Terakhir, hikmah berkurban itu adalah bagian dari cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membuat rasa takwa kita lebih kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pasti diiringi dengan ibadah-ibadah sosial, kita berbagi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Lalu kemudian tidak ada batas antara si kaya dan si miskin, tidak ada status sosial yang dibeda-bedakan. Tentu ini bagian dari rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diiringi dengan ibadah-ibadah sektoral dan juga ibadah-ibadah kemanusiaan yang tentu membuat kita insya Allah semakin kuat rasa taat dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, bagi kita yang punya kemampuan, sebab syarat kurban itu adalah Islam, balik, berakal, mempunyai kemampuan, ya, itu syarat wajib kurban. Syarat sah kurban itu adalah disembelih atau dilaksanakan pada tanggal dan waktu yang ditentukan. Bagi kita yang punya kemampuan, mari sama-sama kita berkurban agar lebih berkah hidup kita dan kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pagi ini saya kembalikan kepada penyiar kita di studio. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa la'ab minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ustaz, untuk pengantar di pagi hari ini ya. Baik pendengar
0: Mutiara Pagi, berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16.
1: Baik pendengar, itu tadi kita sudah mendengarkan ya pengantar dari Ustadz tentang topik kita pagi hari ini. Silakan untuk Anda ingin bertanya langsung di 0761-24595. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum Bang Pranoto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ocu Amin.
3: Ocu Bang Pranoto.
1: Oh, Ocu Amin. Baik, Ocu silakan langsung pertanyaannya Ocu.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cu.
3: Alhamdulillah, saya rasa ya.
2: Alhamdulillah, Cu.
3: Alhamdulillah. Ustaz, saya mau tanya gini, Ustaz. Kita kan tidak boleh membuat korban menyembelih hewan korban yang sakit. Apalagi yang buta matanya, yang jatah butanya, putus telinganya, yang kelihatan. Pokoknya sakit lah. Atau tempang jalannya, segala macam. Bagaimana kalau hewan ini tiba-tiba jatuh sakit Ustaz sebelum penyembelihan hari raya korban itu? Kita belum lagi sholat hari raya, tahu-tahu keadaannya sudah mengkhawatirkan. Apakah boleh disembelih? Dan memang waktunya pun belum dan keadaannya pun begitu. Kalau tidak dilaksanakan, ini korbannya korban patung-patungan. Jadi ya daripada merugi ya, kata memang niatnya dah sampai, mana yang lebih baik, dibiarkan saja mati atau daripada disembelih sebelum waktunya karena keadaannya. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan adalah, kalau kita di zakat fitrah, kalau ada yang mau dimakan hari raya puasa itu boleh berfitrah, tapi korbannya ukuran bagaimana Ustaz? Kadang orang mampu tapi pura-pura tak mampu. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin Ustaz, ada dua pertanyaan. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ustaz.
2: Baik, terima kasih Ucu Amin di Kampar. Pertama, bagaimana kalau seandainya hewan kurban yang sudah dibeli secara bersama-sama itu kemudian secara insiden mengalami cacat atau sakit?
1: secara ya. Tiba-tiba.
2: Jadi memang syarat hewan kurban itu adalah harus memenuhi standar, dia tidak cacat dan juga tidak sakit. Karena juga firman Allah dalam Al-Qur'an, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalau kamu berinfak, bersedekah, berikanlah yang terbaik. Lalu ini insidental, datang hewan kurban lalu kemudian sakit.
1: Mm-hmm.
2: Pertama begini, ketika mau berkurban, kita himbau kepada seluruh panitia kurban juga untuk melakukan kerjasama dengan stakeholder yang ada.
1: Mm.
2: Tentu kalau dia hewan kurban, maka harus juga kita patuhi himbauan daripada dinas peternakan.
1: Mm.
2: Melibatkan pihak terkait, ada dokter hewan. Kemudian juga memang betul-betul dicek ini hewan kurbannya sehat atau tidak. Jadi kerja-kerja sosial seperti ini, Cuamin, ini harus mengakibatkan berbagai macam stakeholder. Tidak hanya para gawenya ustaz, tidak hanya gawenya para pengurus masjid.
1: Hmm.
2: Ini harus melibatkan berbagai pihak dan juga para stakeholder yang ada. Nah kalau seandainya sudah sakit, tentu harus diobatkan dulu. Harus diupayakan secara maksimal agar betul-betul dia sehat kembali. Nah kalau sudah tidak lagi secara totalitas, tentu di sini sudah ada ilat, sudah ada asbab. Mm-hmm. Maka tetaplah disembelih dan sah hewan kurbannya itu. Karena sudah ada ilat, ada daruroh. Mm-hmm. Jadi sudah boleh.
1: Baik.
2: Yang kedua, ini pertanyaannya menarik. Apa sebenarnya ukuran mampu seseorang itu untuk berkurban?
1: Mm-hmm.
2: Disclaimer, saya sampaikan bahwa mampu dalam berkurban ini memang menjadi sebuah topik yang sangat hangat. Jadi ada ulama menyandarkan bahwa mampunya orang berkurban ini disandarkan kepada hartanya cukup nisab zakat emas perak. Ini pada zaman dahulu. Maka kalau sekarang, ya, ukuran mampunya seseorang itu adalah apabila memang secara ekonomi, ya, dia ketika berkurban tidak memberatkan bagi dirinya dan juga keluarganya.
1: Hmm.
2: Artinya, secara indikator standar, tidak ada hari ini standar disebut orang untuk mampu berkurban. Orang Arab mengatakan sahibud dar adroma fihi, yang punya dirilah yang lebih tahu tentang kondisi keadaan dirinya. Hmm. Mampu atau tidak.
1: Baik.
2: Ini jawaban saya serahkan kembali ke studio.
1: Baik, baik. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya Ucu Amin, sudah ditanggapi langsung oleh Ustaz ya. Baik, kita mungkin kita masih terima ya Ustaz ya pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Silakan dicoba kembali pendengar 0761-24595. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Dengan Bapak siapa, Pak?
4: Dari Uncu Dipol di Kota Sumatera Barat.
1: Uncu Dipol?
4: Uncu. Di Kota Sumatera. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa tema tadi udah?
1: Temanya mengenai kurban, di mana perintah dan hikmah berkurban, Ucu.
4: Ya, gimana perintah dan hikmah berkurban, gimana itu supaya kurban itu bisa menjadi ibadah untuk kita gitu. Beruntung orang yang bisa kurban tahun ini dan bersabar. Adalah orang yang gak bisa kurban, hanya bisa menikmati. Dan gimana kurban itu bisa menjadi ibadah dan pendekat kita sama Allah, dan menjadi kendaraan kita sama menjadi kendaraan kita dia tidak nanti. Dan kurban itu bisa menjalinkan silaturahmi kita walaupun kita gak kurban, itu gimana gitu, karena tiada kebersamaannya. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas, Bang dan
2: Ustaz. Jelas.
1: Baik,
2: jelas,
1: baik.
2: Bang, jelas.
4: Terima kasih banyak. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang dan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin silahkan Ustaz langsung ditanggapi, atau kita terima satu penelpon lagi Ustaz. Boleh ya?
2: Boleh Mas, boleh.
1: Baik. Silakan Mas. Assalamualaikum.
5: Halo.
1: Ya. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
5: Pak Suhaimi Bukalis.
4: Siap.
5: Pak Suhaimi Bukalis.
1: Pak Suhaimi.
5: Iya Pak. Ya, nanya Ustaz, masalah korban Mas. Korban yang sehat, kemudian cacat, tidak boleh cacat. Umur kambing 1 tahun, umur lembu. Lembu 2 tahun lebih. Kemudian Ustaz, korban sapi ke sapi atau kerbau 7 orang. Kemudian, umpamanya saya mampu. Saya sendiri untuk 7 orang. Kemudian yang 2 orang atau 3 orang meninggal Ustaz. Atau mamak saya, bapak saya atau adik. Itu macam mana Ustaz? Yang masih hidup apa dibayar pun Ustaz? Saya mampu sendiri. Yang 2 orang, 3 orang tak mampu. Kemudian yang 2 orang, 3 orang lagi meninggal. Atau mamak, atau bapak, atau adik. Itu macam mana Ustaz? Dimasuk tak 7 orang?
2: Okey Pak Suhaimi. Okey.
1: Baik, baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ada 2 pertanyaan dari pendengar tadi Ustaz. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ustaz.
2: Baik. Pertama, pendengar kita dari Sumatera Barat tadi menanyakan bagaimana agar kurban itu bisa menjadi ibadah, kemudian mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya pertama, kita berkurban ini adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dicampur dengan unsur riya. Ya. Jadi harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Kami tidak menyuruh kamu beribadah kecuali atas dasar ikhlas. Jadi ikhlas ini adalah modal penting. Al-amalu jismun wa ruhul ikhlas. Amal itu taubatnya seperti tubuh dan ruhnya adalah ikhlas. Lalu kemudian syarat berikutnya adalah ini kurban ini harus kita serahkan kurban terbaik. Kemudian kurban yang betul-betul bagian dari wujud rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan gagah-gagahan, bukan pamer-pameran. Kemudian untuk Pak Suhaimi di Bengkalis tadi, ya 1 ekor sapi boleh dikurbankan oleh 7 orang. Itu betul. Ya. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim dan juga hadis Sunan Abu Dawud. Nah, sebenarnya dia sanggup untuk berkurban sendiri. Tidak masalah. Lalu kemudian meninggal 2 atau 3 orang. Lalu apakah yang 2-3 orang ini terus harus tetap dibayarkan atau padahal dia sanggup sendiri? Pak Suhaimi di Bengkalis, ya, ukurannya itu adalah 1 ekor sapi maksimal untuk 7 orang. Lalu kalau meninggal, ya, yang berkurban dari 7 orang ini 2 atau 3 orang, berarti anggaplah 2 orang tinggal 5 lagi. Ini bapak sebenarnya bisa, itu sah, dan kalau bapak sanggup silakanlah talangi sendiri. Yang pasti batasannya maksimal 1 sapi itu 7 orang. Kalau 9 orang, 10 orang tidak bisa. Jadi kalau kurang daripada 7 orang, misalnya 1 sapi misalnya hanya 3 atau 5 orang, tentu sangat dibolehkan sekali. Apalagi kalau seseorang itu berkurban murni dia 1 orang 1 sapi, sangat dibolehkan. Baik. Yang tak boleh itu adalah apabila lebih daripada 7 orang. Kalau kurang daripada 7 orang dengan alasan ada yang meninggal atau segala macam, itu tentu dibolehkan. Dalam tanda kutip, itu berarti dibayarkan atau dilaksanakan oleh anggota yang sudah terdaftar yang lain.
1: Baik.
2: Itu jawaban saya Mas.
1: Baik, itu kalau sapi ya Ustadz ya. Bagaimana kalau statement yang katanya nih, kalau berkurban baik itu 1 ekor kambing atau mungkin 1 ekor sapi atas nama kepala keluarga, itu semuanya akan turun ke anak dan juga istri. Itu bagaimana Ustadz?
2: Pertama, secara syariat, Mas, bahwa kurban ini adalah ibadah personal. Ini ibadah personal, lalu kalau ada orang berkurban atas nama keluarga, ya kalau misalnya 1 keluarga itu isinya 7 orang, tidak masalah.
1: Iya.
2: Ya? Tapi kalau misalnya lebih daripada 7 orang, tentu secara syari dia tidak memenuhi kriteria. Jadi Jadi saya sampaikan bahwa kurban ini adalah ibadah personal, bukanlah ibadah kolektif. Mm-hmm. Jadi kalau ibadah personal berarti orang per orang, bukan keluarga per keluarga.
1: Mm-hmm.
2: Tapi kalau misalnya dia niatnya ini, ya Allah, kurban saya kan, mm-hmm, mudah-mudahan mengalir juga pahalanya untuk anak dan istri saya.
1: Yeah.
2: Maka kalau soal pahala, tentu ini adalah transcendental, ya.
1: Hmm.
2: Ini adalah hakiki, maka ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza azamta wa tawakkal ala Allah. Kalau sudah berusaha, tentu kita tetap menyerahkan setiap amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kurban ini adalah ibadah personal.
1: Baik, baik Ustaz. Baik, mungkin Ustaz untuk pertanyaan terakhir Ustaz sebagai penutup ya, pesan Ustaz dan juga pengorbanan nih, terutama pesan terhadap ini ya, kaum muda yang saat ini mungkin mereka mampu Ustaz untuk berkurban namun belum ada niatan untuk berkurban. Mungkin bisa diberikan pesan dan juga doa untuk kaum muda tentunya Ustaz. Silakan.
2: Baik, para pendengar yang budiman, terutama para generasi Z, ya, Gen Z. Apala yang zuruna ilal imli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa qailas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini ayat ini menggambarkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka jawablah nikmat itu dengan rasa syukur. Maka rasa syukur itu bisa diimplementasikan dengan ikut berkurban. Lalu kemudian satu hal yang menggelitik bagi kita, kalau untuk barang-barang elektronik, untuk barang-barang yang sifatnya lifestyle, kita tidak merasa rugi membelinya dengan harga yang fantastis. Ada yang handphonenya harganya puluhan juta, ada yang kendaraannya luar biasa dengan modifikasi yang luar biasa, budgetnya tidak tanggung-tanggung. Lalu kenapa kalau untuk panggilan berkurban kita berpikir 1000 kali untuk melaksanakannya? Ini anak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa'mal masyi'ta fa innaka majziun bih. Berbuatlah, tapi ingat setiap perbuatanmu itu suatu waktu akan mendapat balasan dari Allah. Masya. Untuk Gen Z, kalau untuk duniamu saja engkau mau bertarung dan juga mau bercapek-capek, maka kenapa untuk akhiratmu engkau tidak mau berkorban?
1: Baik.
2: Demikian, mudah-mudahan insyaAllah berkah.
1: Amin.
2: Dengan kurban kita doakan Indonesia senantiasa dalam naungan dan ridho Allah, dijauhkan dari bala dan bencana. Kita doakan para pemimpin-pemimpin kita, mudah-mudahan diberi pertolongan oleh Allah untuk senantiasa mengemban amanah dengan baik, agar negeri kita ini menjadi baldatun thayyibah warabbun ghafur.
1: Amin.
2: Terima kasih. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di Mutiara Pagi berjaring sampai di penghujung ya. Banyak sekali pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil pagi hari ini tentang makna kurban. Bukan hanya sekedar menyembeli hewan, tapi juga tentang keikhlasan, ketaatan, pedulian, dan juga pengorbanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih untuk Ustadz Haji Marul Yasari untuk tausiah singkatnya di pagi hari ini. Semoga yang disampaikan menjadi amal jariah dan juga membawa manfaat untuk kita semua. Dan sampai bertemu pendengar di Mutiara Pagi selanjutnya. Tetap bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
0: Demikian Mutiara Pagi berjaringan hari ini.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat pagi pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini. Di antaranya, musim cuaca ekstrim, BPBD Tapanuli Tengah mengintensifkan upaya mitigasi tanah longsor untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana. Pemerintah Kota Sibolga harus terus mengembangkan potensi olahraga anak muda, selain untuk meraih prestasi juga untuk menghindari kenakalan remaja. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Azizia Khurfatul Jannah.

0: Kita awali dengan berita pertama. Musim cuaca ekstrim, BPBD Tapanuli Tengah mengintensifkan upaya mitigasi tanah longsor untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana. Laporannya disampaikan James Franciscus.
1: Kejadian tanah longsor seringkali terjadi di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kejadian tersebut bahkan menelan korban jiwa. Saat berbincang dengan RRI, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tanti Harahap menuturkan pihaknya telah sering melakukan upaya penanggulangan tanah longsor. Namun dirinya menyebut kejadian longsor itu tidak tahu kapan akan terjadi. Untuk itu diperlukan upaya dan strategi penanggulangan tanah longsor.
2: Sama dengan bencana lainnya, bahwa memang di bencana alam longsor ini, bencana alam ini kita ada tiga bagian di situ. Sebelum bencana terjadi, kemudian pada saat terjadi bencana atau tanggap darurat namanya, kemudian pasca setelah terjadinya bencana. Nah, pra bencana atau sebelum terjadi bencana inilah yang sebenarnya harus kita antisipasi dahulu. Memang kalau dia longsor itu terkait dengan kondisi tekstur tanah ya Pak ya. Jadi untuk mengantisipasinya itu memang butuh konsentrasi yang tinggi juga.
1: Dijelaskan, peringatan sebelum longsor bisa dilakukan kepada warga untuk melakukan tindakan mitigasi bencana. Upaya penanggulangan tanah longsor seperti halnya banjir harus terintegrasi antara tindakan masyarakat yang bermukim di area rawan longsor dengan pemerintah setempat. James melaporkan.
0: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyampaikan harapan agar warganya tetap optimis menghadapi bencana. Berikut laporan Abdul Jalil.
3: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu berharap warganya agar tetap optimis menghadapi kesulitan akibat bencana ekologis hingga hidrometeorologi. Masinton menyatakan dirinya menyadari dampak buruk dari kedua jenis bencana tersebut sangat mempengaruhi mental para korbannya. Dikarenakan banjir bandang dan longsor disebabkan kerusakan lingkungan telah merusak kehidupan serta penghidupan warga Tapanuli Tengah.
4: Kita dicoba oleh alam, kita masih mengalami proses transisi darurat menuju pemulihan kebencanaan. Energi bersama-sama untuk memulihkan Tapanuli Tengah ini kembali. Nah tentu proses pemulihan ini dia membutuhkan waktu. Kebencanaan ini sudah menampakkan wajah bagaimana kekuatan Indonesia tadi. Kekuatan gotong royong masyarakat Indonesia. Ketika satu terdampak bencana, yang lainnya ikut merasakan dan membantu. Semua dari berbagai daerah, dari berbagai keorganisasian, baik organisasi keagamaan, kepemudaan, non-government, organisasi atau NGO, pemerintah, lintas kementerian lembaga, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, semuanya datang membantu Tapanuli Tengah. Kalau dari luar saja ingin membantu kita, semua bergotong royong bersama-sama ingin bantu kita, masa kita di dalam gontok-gontokan kira-kira gitu. Maka kata dasarnya adalah kompak dulu dia.
3: Masinton mengatakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana oleh pemerintah tengah berlangsung di wilayah-wilayah terdampak. Dan ia meminta dukungan warga dengan semangat kebersamaan pada tahapan tersebut untuk percepatan pemulihan Tapanuli Tengah. Abdul Jalil melaporkan.
0: Upaya pencegahan penyakit kini semakin mudah dilakukan setelah pemerintah menyediakan program cek kesehatan gratis yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkala. Berikut laporan James Franciscus.
5: Pemerintah Kota Sibolga menyelenggarakan program pemeriksaan kesehatan secara gratis bagi seluruh masyarakat sebagai upaya pencegahan dini. Inisiatif penting ini bertujuan utama untuk mengendalikan peningkatan kasus penyakit-penyakit tidak menular yang kini mendominasi di rumah sakit. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga, Sri Wayuni, kepada RRI kemarin mengatakan, program kesehatan gratis ini diberikan oleh pemerintah daerah, bahkan skalanya telah mencakup tingkat nasional. Masyarakat dihimbau agar lebih rutin menjaga dan memeriksa kondisi kesehatan diri secara berkala dan juga teratur. Sri juga menekankan bahwa penanggulangan penyakit tidak menular harus menjadi prioritas kolektif seluruh warga Sibolga. Langkah pencegahan sejak awal jauh lebih baik dan bijaksana daripada mengobati setelah penyakitnya benar-benar muncul.
6: Nah, jika kita melihat ke rumah sakit, itu pasien paling banyak itu pasti penyakit-penyakit tidak menular. Mari kita jaga kesehatan kita cegahlah penyakit-penyakit tidak menular ini. Kita cegah juga, kalaupun sudah terkena penyakit tidak menular, kita cegah juga dari komplikasi. Rutin menjaga kesehatan, rutin mencek kesehatannya. Ini juga ini diberikan secara gratis oleh pemerintah Kota Sibolga, oleh secara nasional malah.
5: Kemudian Sri mengajak semua masyarakat untuk aktif dan segera menggunakan kesempatan baik layanan cek kesehatan ini. Masyarakat yang sudah memiliki penyakit tidak menular diminta untuk rutin kontrol demi menghindari komplikasi yang membahayakan jiwa. James melaporkan.
0: Nelayan dan petani di Tapanuli Tengah mengharapkan perhatian serius dari pemerintah daerah guna mendongkrak geliat ekonomi masyarakat. Deni Siahaan menurunkan laporannya.
7: Warga tani dan nelayan di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah berharap pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mengutamakan pembangunan sektor pertanian dan perikanan yang dapat menggerakkan roda ekonomi warga. Harapan itu disampaikan Mas Lan Sitompul, seorang petani di Badiri saat ditemui RRI di Pasar Huta Balang. Mas Lan tidak menampik pembangunan fisik serta pemberian bantuan langsung yang dilakukan oleh pemerintah juga penting. Namun ia menilai pembangunan roda ekonomi warga menjadi hal yang terpenting agar masyarakat mampu mandiri. Selama ini, kata Mas Lan, pemberian bantuan langsung yang diberikan oleh pemerintah disebutnya telah membuat warga menjadi terlena hingga geliat ekonomi warga menjadi jalan di tempat.
8: Memang kami tahu ada bangunan di desa-desa, terlebih-lebih desa tertinggal. Lebih baguslah diberi pancing. Kalau nelayan, biar dipancing ikan untuk dirinya sendiri. Kalau petani, saya rasa mau cangkul, mau buku, dan sebagainya. Jadi kami memohon supaya diperhatikan kami masyarakat di kesusahan dan di kemiskinan.
7: Kemudian Mas Lan juga berharap pemerintah melakukan pelatihan dan pembinaan bagi petani dan nelayan di wilayah itu agar geliat roda perekonomian warga di wilayah tersebut dapat semakin berkembang. Dini Syahaan melaporkan.
0: Pendengar, Anda dapat mengakses siaran dan pemberitaan kami melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Agar para pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi persaingan di era digital, pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah diharapkan untuk terus meningkatkan program bimbingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM. Berikut laporan Joy Sihotang.
9: Pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah didorong untuk terus meningkatkan program bimbingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM agar para pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi persaingan di era digital. Hal itu disampaikan Predi, salah seorang pengamat ekonomi di Kota Sibolga, saat berbincang bersama RRI terkait kesiapan UMKM menghadapi pasar digital. Predi mengatakan selain memberikan bimbingan dan pelatihan, pemerintah juga perlu fokus pada peningkatan literasi teknologi bagi pelaku UMKM. Menurutnya masih banyak pelaku UMKM di Kota Sibolga yang kurang menguasai teknologi sehingga sulit bersaing di pasar digital yang semakin berkembang. Predi juga menekankan pentingnya persiapan sumber daya manusia SDM para pelaku UMKM sebab pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh SDM UMKM, kata Predi, akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam menghadapi tantangan di era digital.
10: Pemerintah harus mengevaluasi secara maksimal terkait bagaimana mekanisme membangkitkan pelaku usaha kita UMKM di semua sektor dan semua lini.
9: Selanjutnya, Predi meyakini dengan adanya upaya mencakup bimbingan pelatihan dan peningkatan literasi teknologi, para pelaku UMKM di kedua daerah ini dapat lebih tangguh dan mampu bersaing secara maksimal di pasar digital yang semakin kompetitif. Joy Sihotang melaporkan.
0: Dalam menghadapi maraknya peredaran narkoba di kalangan remaja, diperlukannya pengawasan dan bimbingan dari semua pihak. Lia Nasution menurunkan laporannya.
11: Menghadapi maraknya peredaran narkoba di kalangan remaja, diperlukan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Hal itu disampaikan Husni Siregar, tokoh budaya dan seni di Kota Sibolga. Ia mengatakan, pentingnya bagi sekolah untuk tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga mendukung kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan bakat dan keterampilan siswa. Husni juga menegaskan, pergaulan positif di lingkungan sekolah juga diperlukan guna mencegah kemungkinan terlibat dalam praktik narkoba. Selain itu, peran orang tua dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka menjadi sangat penting.
12: Kurangnya kegiatan para remaja seperti umpamanya di sekolah itu maunya ditambah populer di luar jam sekolah, dibuat kegiatan apapun itu yang positif ya, atau keterampilan, macam itu. Masalah di luar sekolah seperti pergaulan, kita juga harus kita libatkan, seperti buat penyuluhan-penyuluhan, panggil orang tua, karena apa? Apapun ceritanya harus kita, orang sebagai orang tua juga harus berperan, kolaborasi.
11: Dengan peran aktif dari sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan, Husni berharap bisa mengatasi ancaman narkoba yang merajalela untuk melindungi generasi penerus dari bahaya narkoba dan menjaga masa depan bangsa. Lia Nasution melaporkan.
0: Perangkat elektronik, komputer hingga gadget atau gawai seperti smartphone dan lain sebagainya memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan. Rizky menurunkan laporannya.
13: Kemajuan teknologi internet adalah awal dari perubahan budaya global dan peradaban manusia. Perangkat elektronik komputer, gadget, atau gawai seperti smartphone dan lain sebagainya memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan. Sudah menjadi hal yang lumrah, teknologi elektronik tersebut digunakan setiap hari, bahkan di Indonesia misalnya. Penggunaan ragam perangkat informasi media sosial itu semakin intensif digunakan mulai tahun 2019 ketika wabah COVID-19 melanda dunia yang membatasi aktivitas masyarakat secara terbuka. Meski banyak membantu aktivitas, dampak baik buruknya penggunaan perangkat elektronik ini sering menjadi perdebatan, khususnya apabila digunakan anak balita dan remaja. Susilawati, seorang ibu rumah tangga, mengungkapkan penggunaan handphone dalam keseharian balita dan anak-anak mempunyai dampak baik dan buruk. Menurutnya, HP atau gadget yang diberikan kepada anak menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi orang tua. Karena dampak yang terjadi akibat penggunaan smartphone ini bisa saja mengakibatkan gangguan mata dan fisikis anak apabila digunakan tanpa adanya pengawasan.
14: Mata, ya kan, kesehatan mental, otomatis kan itu ada pengaruhnya itu. Pola pikir apa yang dia tonton di gadget itu kan mau tidak mau pasti tertanam di apanya, di pikirannya. Jadi nanti apa yang ada di situ di gadget itu kadang ditiru. Ya, bisa di gadget ngomong apa, misalnya nggak bagus atau gimana, nanti kita kena juga itu dibilangnya kayak gitu, apa yang ada dibilang di gadget itu. Nah itu, jadi kesehatan mental juga, kesehatan secara jasmani juga. Nah, itu aja, lebih banyak lagi memang segi negatifnya.
13: Orang tua sebagai orang terdekat bagi anak tentu harus bijak memilih waktu yang tepat serta pengawasan ketika anak bermain HP, agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental anak.
15: Kalau saya kasih aja supaya jam terhambat kerjaan. Tapi kalau seumpama yang nggak dikasih, itu anak rewel. Jadi misalnya kalau kita mau kerja, nggak bisa terhambat. Jadi pemungkin supaya mudah kita kerja, kasih aja HP itu, jadi nggak terhalang pekerjaan aku.
13: Dengan tidak menafikan keberadaan gawai HP, komputer, dan perangkat media sosial lainnya, mengutip dari laman Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, disebutkan penggunaan gadget bagi anak balita dan remaja idealnya antara 1-2 jam. Penggunaan HP dengan durasi berlebihan bagi anak balita dan remaja dapat mengakibatkan anak menjadi pribadi

0: Kemarin sore di kawasan Raja Junjungan Lubis Sibolga, potensi pemuda kota Sibolga di bidang olahraga kata Samsudin cukup mumpuni, hanya saja potensi-potensi itu belum tergarap secara maksimal. Dengan memoles bakat-bakat olahraga dari daerah ini kata Samsudin, dipastikan pemuda kota Sibolga mampu mendulang prestasi dan terhindar dari lingkar kenakalan remaja.
1: Bakat alami sudah ada, tinggal memoles saja. Memoles dalam arti kata melatih. Kalau dalam bidang olahraga itu minimal setahun.
0: Namun Samsudin juga mengatakan pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah kepada pemuda harus tetap berkesinambungan dan tidak temporer agar dapat melahirkan pemuda yang berprestasi termasuk dalam bidang olahraga. Dini Sihaan melaporkan.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Berita Daerah pagi ini. Anda juga dapat memperoleh informasi terkini, program siaran, serta berbagai konten edukatif dan inspiratif lainnya dengan mengikuti akun media sosial resmi kami di Instagram @pro1rrisibolga atau @rrisibolga. Facebook kami di RRI Pro 1 Sibolga serta berlangganan di kanal YouTube resmi kami RRI Sibolga. Untuk membentengi anak dari perilaku-perilaku negatif, para orang tua diajak untuk mengawasi anak saat menonton sejumlah tayangan hiburan di layar kaca. Liana Sution menurunkan laporannya.
3: Rifai, seorang tenaga pendidik di Kabupaten Tapanuli Tengah, mengungkapkan keprihatinannya terkait dampak negatif sejumlah tayangan hiburan di layar kaca yang dinilai tidak memberikan nilai edukasi kepada masyarakat, terutama kaum muda atau milenial. Ia juga mengatakan, konten-konten negatif seperti pergaulan bebas, bully, hingga adegan-adegan kriminal justru menjadi tontonan yang digandrungi oleh para remaja saat ini. Rifai juga menambahkan, hal ini akan mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari.
4: Karena tidak mendidik, mereka lebih mengedepankan pengaruh kekerasan, membuli, seakan-akan dilegalkan. Tapi di perkelepisian dipaparkan secara nyata, bahkan anak-anak menggandrungi seperti itu.
3: Rifai berharap seluruh masyarakat, khususnya orang tua, untuk mengawasi anak saat menonton sejumlah tayangan hiburan di layar kaca guna membentengi anak dari perilaku-perilaku negatif. Liana Sution melaporkan.
2: Etika berlalu lintas di kota Sibolga disebut semakin minim. Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan etika berlalu lintas dari pihak yang berwajib. Berikut laporan Joy Sihotang.
5: Etika berlalu lintas di kota Sibolga disebut semakin minim, untuk itu diperlukan upaya peningkatan etika berlalu lintas dari pihak berwajib. Hal itu disampaikan Erik saat berbincang bersama RRI terkait perlunya etika dalam berlalu lintas. Erik menyampaikan bahwa dengan meningkatkan kesadaran dan etika berlalu lintas, berbagai persoalan seperti kemacetan dan kekacauan lalu lintas di daerah ini dapat teratasi. Erik menyebut angka kecelakaan lalu lintas atau laka lantas masih tetap tinggi, untuk itu perlu mendapat perhatian serius. Dan seluruh pengguna jalan, baik pengendara maupun pejalan kaki, diharapkan lebih mematuhi peraturan dan meningkatkan etika berlalu lintas. Erik juga menyebut etika berlalu lintas kini sulit didapati di kota Sibolga karena sebagian besar pengendara lebih fokus pada kepentingan pribadi dan kurang peduli terhadap peraturan lalu lintas.
6: Makanya sering macet, kadang kesenggolan. Memang etikanya lah yang harus ditingkatkan berlalu lintas. Kita kan juga perlu etika di...
5: Selanjutnya Erik mengajak pihak terkait, terutama polisi lalu lintas, untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya etika dan tata krama saat berlalu lintas. Joy Sihotang melaporkan.
2: Di tengah pengobatan alternatif yang semakin hari semakin mematok biaya yang tinggi, terapi pasir laut menjadi satu solusi yang dipilih oleh masyarakat. Rizky menurunkan laporannya.
7: Di tengah pengobatan alternatif yang semakin hari semakin mematok biaya yang banyak, terapi pasir laut menjadi satu solusi yang dipilih oleh masyarakat. Pasir laut memang

0: terkenal dengan keindahannya yang mempesona. Selain itu, pasir laut juga mengandung mineral dan zat iodium yang dapat membantu pengobatan beberapa jenis penyakit, serta melancarkan peredaran darah dengan cara menanam bagian tubuh di dalam pasir. Seperti yang dilakukan oleh beberapa masyarakat kota Sibolga ini, mereka sering berkunjung ke Pantai Hanggar Pelabuhan Lama untuk melakukan terapi pasir laut. Dengan menanam tubuh yang sakit atau pegal di pasir laut, membuat tubuh menjadi lebih ringan sehingga mereka, terutama masyarakat lanjut usia, sering menghabiskan waktu di pagi hari untuk terapi pasir laut. Hal itu disampaikan Nurmaya Aritonang yang sudah merasakan manfaat terapi pasir laut sehingga penyakit stroke yang dialaminya berangsur membaik.
1: Itulah katanya dihisapnya lah penyakit kita ini, dihisap pasir-pasir ini begini kan. Makanya dibungkus dulu, gitu, mana yang sakit di punggung, makanya tar punggung ini pasirnya juga gini. Jadi dihisap pasir itulah katanya penyakit itu. Udah dari air tadi saya berendam-rendam begini kan, baru beginilah, mudah-mudahan lah gitu, agak ringan rasa gitu.
0: Selain menanam tubuh di dalam pasir bibir pantai, terapi air laut juga dilakukan oleh masyarakat dengan mencoba menggerakkan seluruh anggota tubuhnya di dalam air laut. Terapi pasir laut memang lebih banyak diminati oleh kalangan lanjut usia. Namun tidak sedikit para pemuda yang ikut menikmati keampuhan terapi pasir laut tersebut. Rizky Ramadan melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Musim cuaca ekstrim, BPBD Tapanuli Tengah mengintensifkan upaya mitigasi tanah longsor untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana. Pemerintah Kota Sibolga harus terus mengembangkan potensi olahraga anak muda, selain untuk meraih prestasi juga untuk menghindari kenakalan remaja. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Azizia Khurfatul Jannah mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Dari kawasan Ade Irma Suryani 11, kami ingin melaporkan bahwa cuaca di depan sudah mulai reda setelah beberapa jam yang lalu kota Sibolga diguyur hujan yang cukup deras. Dan pendengar, kami informasikan bagi para pengguna kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 untuk berkendara dengan hati-hati karena dikhawatirkan ada beberapa genangan di titik-titik jalan yang berlubang, juga jalan yang licin. Baik pendengar, kami informasikan juga bahwa di pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan kami hadirkan warta berita yang disiarkan langsung dari pusat pemberitaan Pro3. Jadi pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?
3: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
4: Gak lah, ngapain juga aku malu, kan ini kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni, diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jemaah haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni, bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik, sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga, jadi jangan dilihat subsidinya, tapi itu tujuan utamanya, sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100.000 motor dan 100.000 mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk